pesa pun simne baba ya kui marongol wa salama daba di choga wa ya dalam masuk kinum di choga tu dokta doyo resa jutim na IPR balala joma dongo iboro bodo orang gajim kudu gaja tua hanya ngunyong Philip mano Philip nyaka ngobwana emos na jaku kami diwo orwa jode pita kuyu sipna bagu enaka ngo imos na dokta joji abunga ewi muti marambe asimba jaku Atego simba jawiri Awirti marambe joneno Ayani chachi kwa rambe Akuku chachi kwa rambe Ekamuga chachi kwa rambe Mku sekondari Ware sekondari Orubaga sekondari Ugare sekondari rapogi Uriri Enega makia Sibuweche Aku jope, arame si kundari si pelodan yang kisiru. Enak ngo, musa wete ni, injinia, kocanda. Ija ke musa na juga nyangka, udah nyangka, Leobardo, Turk Cosmas, enak ngo, emano gudi Jacob si. Iteresa kechi Nyamin Milsen takini Kaya nisido kanyo Chakimusi ebenta diambu Ogwari kudwe chola Nyambu Ariyeko niotamu kwenyo Ogwari Kudigi nyobi kundi Musna oliva Kudia kini Mana gue juga kini sedangkan Jepang, ada kewasan.

ini salah norak segala pimigo. Kudu kinyo mapi mingo. Wanya sori mapi mingo. Jui nya pia semo no waka. Jui nya pia semo no waka.

Kata mama wacana jawab mandi kiri. Ada tu agaknya gaya udah kita bagi dua orang.

message auruni ma auruni ga ujumbe auruni ma ujumbe auruni ma

anakulu wakulu wanunya saya jiwo imaru tu sekedar ada di ketokangan. Deketo sekini saya ni dia

da Roxy, tubuwe yo. Adeno, Engwasi Studio Production. Emula uda lego tubuwe yo nao. Samiwe rukiyo nyarabano, menekema zalamu. Minokopi maka eli, minokelo maka eli, kelo mkoma. Minokaro kudukati, IV, tubuwe yo.

hata wayafanya mambo. Ukiona mtu wako na furaha sana akikuona, tena anacheka sana, usilale hoi, fikiria amekupenda.

kebe mangona kashori mesa moko benefisi meduma kudumia ngeo stipena mangona kashori mesa moko benefisi meduma kudumia ngeo yewi mangona kashori mesa moko benefisi samajala mumakombo meduma kudumia ngeo yewi Mukunda kachoro mesa, moko bende seri kajala mama kofanyo. Beduma kudumia ngeo yui, mukunda kachoro mao, moko bende fizi. Ine malungi mami,

Akwati bijuka midfielder ya agwati agwati. Manego pedal choko. Javan Makonano, Mosona Chris Pilot, Wodinya Colando. Raul Dondi, Wodinya Kach. Betinya Uriri. Imosona Metri Ninya Uyoma. Look alike. Mapenzi, mapenzi. Kweli mapenzi mambo yake ngumu. Awara, wachera, binyagoda.

Awi coming list, mano wenda lili nyakadera. Asiye, SKA South ya miso kongo, e baba wakanjo swa la penasi. Al sabab.

0: Mari emisi onyulota ebeno sewa ngurugenya wangitekurachi misi tandalaba alo jipa jipa noran egotogena efredi madisko jakadonge wachani urotonde wangne
1: ejalama wangne urotonde aya